Perkezis lomi bertukan nuguncis. Segrusia beselom mekano angketis. Tudotis mandarin yaskom cinnet yalles. Wezerit Ethiopia mentitabkalles. Wezerit Ethiopia.